0: Garden, takut kita ada, takut kita dan takut kita kita tegak tiga nak kata tidak.
1: Kata kita takut tidak, takut kita takut tidak tadi tak. Kata kita kata kita
0: takut kita agen tidak, takut kita takut kita agen tidak, takut kita takut kita agen tidak.
1: Takut tidak, takut kita takut tidak, takut takut kita takut kita takut kita

0: Garden, tak kita ada, kita dan tak kita tak kita tak kita nak kita tak tidak.
1: Kita kita tak kita tidak, tak kita tak kita tidak, tak kita. Kita kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita
0: kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita kita kita
1: kita kita kita kita kita
0: kita kita
1: kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita kita k